hej och valli ho i åhå hui. Kionia och pua rose i hon i kolana. Himili vili ho i naka malahini. Na malahini ho i åhå hui. I kama aina hau. Ua noho i a ho i a kupa. Ia nei i hono ka ini. Ka anohi a kau i kaluna no molokana. Noho na ho oi i ka oho i ka lau o ki paina. I hoa pipi ho i loki o ni kaulana o hanalei.